Ni baratam we tatadne we rakabne ni lulutan ni lulutan lutan ni lulutan lulutan ni baratan we batruine ni tatadne ni baratan e baratan ni baratan ni baratan e baratan ni lulutan ni batruine we tatadne ni baratan we batruine we tatadne We tetel ne ni baratan ni lulutan ni lulutan ni lulutan ni lulutan tan ni lulutan ni lulutan ni lulutan ni lulutan tan we madruine we tegel ne ni baratan we madruine ni baratan we tegel ne we tegel ne ni baratan we tegel ne oh oh oh oh oh Aparatini hodat sedak nari waslanin aparatini hodat sedak nari waslanin tanni hodat sedak nari waslanin ya aparatini hodat sedak nari waslanin igi eta aparatini igi eta sedak nari waslanin ya aparatini hodat sedak nari waslanin He heard that the Sedakna was Lanini Giat Aparatini, he heard that the Sedakna was Lanini Giat. Oh, oh, the